Ubandanya gukurikira isamizi y'agakiza ku isoko y'ukuri. Ndakumenyesha ko kuri mikro mwazindukanye na Jean Claude Nyobungiro, niwe ateramanye namwe. Imana ikomeze kubahezegira. Muririmbye ati ibihe byiza byo gusenga abisohoreza amasengesho, akaririmbo kakunezere. Bandanya rero gukurikira uturirimbo zitandukanye biciye kwisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri. Ariko ndakumenyesha ko mu mwanya mutoya cyane, mu minota itarenga ibiri, tuzaba dushikiriye igice isaha 11 minota 30, aho ucubandanya ukurikira ikiganiro Sindukana n'Imana. Dushikirizwa umukozi w'Imana Celestin.

Hadiyo waga kiza kuisoko kuri nguri tugendereze ibihe ngo tumenye dukwiye gukora. Yani ndirimbo umuzamu niko hare ingabire y'Imana bahariya kumuberure. Indirimbo ijye gukurikiraho ni amaraso ni ya Violet. Hari ibubanza. Kuzere kugira ibihe byiza nkubize guheza gigwa z'indirimbo mukomeze kumviriza. Na cyane cyane ubutumwa buzigize kugira ngo ubutumwa bugufashe kwegera uhoraho muri bino bihe nyene urimo. Tukaba tugeze igihe cy'isaha z'itanu minota 46 n'amasegonda 48 mu kanya gato igihe cy'iminota nyuma y'iminota 14 mu kiganiro akayabavukeza. Nkomeza kubashimira cyane mu mwaduhisemo uhoraho akomeze kubampezagirira kandi

0: Wifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo

radio gakiza ku isoko y'ukuri reka nsenda gushimye cyane inshuti umukunzi ukundi ibiganiro bica kunsamirizi yawe nizere ko kumeza kubandanya unezerezwa kandi ushimishwa nibyo twateguriye kandi turi ko turagushikiriza reka rero ndakumenyesha yuko mu gihe ukiri ko urabandanya ukurikirana tuno turirimbo dutandukanye mukanya gatoya gicisaha 10 n'iminota 30 ushikurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza nuko rero imana nyina mahoro kumeze kubandanya bana nawe wahisemo kubandanya udukurikirana aho uri hose kandi twizera yuko natwe dukomeza kubandanya turi kumwe nawe kandi nawe ukomeze kubandanya uri kumwe natwe ni kuri radio ageza ku isoko y'ukuri udukundira rero dukomeze kubandanya tugushimira cyane kandi tunakumenyesha yuko tukunezererewe ni ku isaha 10 n'iminota 27 n'amasegonda 6 mu minota 3 n'amasegonda 58 nuca ukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza yesa guhezagira

Radio gakiza ku isoko y'ukuri reka ndagushimiye cyane nshuti mugenzi wewe uri kurabana n'idukurikirana aho uri hose inyuma y'ikiganiro umuntahirize mwari kurakomera kurikirana intasho z'aba batahije uri kurakurikirana utu turirimbo dukomeze kubandanya tukunyura mu matwi hanyuma isaha 12 n'iminota 30 ucukurikirana ikiganiro Darbini ya Imani Imani kumeze kubandanya ikugirira neza we waduhisemo ugahitamo kubandanya uri kumwe natwe mu byo turiko twagushikira byose Yesu aguhezagire cyane.

Radio gakiza ku isoko y'ukuri reka twende gushimira cyane tuti mugenzi we rero uri kurabandanya udukurikiranaho uri hose imana ikomeze kubandanya ikugirira neza reka ronda kumenyesha yuko mukanya gatoya uca ukurikirana ikiganiro Darbini ya imani ni mukanya kumunota umwe gusa n'amasogonda 33 kiganiro kiza kuba kigushikiriye Yesu akomeze kubandanya aguhezagira cyane.